105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 siapa nih yang masih suka telat makan gara-gara sibuk scroll medsos mungkin ya, atau mungkin keasikan tugas. Wah, padahal sih ya teman Pro 2, jam makan teratur itu penting banget loh buat tubuh kita teman Pro 2. Mulai dari bikin gula darah tetap stabil, energi kita juga tetap full seharian, sampai tentunya bisa bantu fokus otak kita biar gak gampang blank gitu. Nah, bonusnya lagi nih teman Pro 2, pola makan teratur itu juga bisa banget ngebantu mengontrol berat badan. Karena nafsu makan jadi lebih terjaga kan gitu. Jadi jangan cuma atur jadwal nongkrong doang gitu ya teman Pro 2. Jam makan pun juga wajib diatur teman Pro 2 ya.

0: Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan 105,1 Pro FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kadang kita tuh mikir ya, makan sehat itu cuma soal menu aja, padahal jam makannya juga ngaruh banget buat tubuh kita. Nah, anak muda itu sering banget telat makan gara-gara sibuk atau keasikan scroll medsos, ya kan? Padahal makan lebih awal itu jauh lebih baik loh, teman Pro 2, daripada kamu harus nunggu kelaparan parah gitu. Dan selain itu ya, kayaknya kalau kamu sarapan, nah kondisi kesehatan, kemudian rutinitas harian kamu sampai jenis makanan itu juga ternyata mempengaruhi pola makan sehat ya. Jadi tips simpelnya nih teman Pro 2, biar jam makan lebih teratur, bikin jadwal makan, jangan suka nunda lapar, dan mulai dengerin sinyal tubuh sendiri. Karena tubuh yang teratur itu bikin energi sama mood kamu juga jadi lebih stabil seharian teman Pro 2 ya. Jadi jangan mood ya, jangan terganggu, jangan sampai berubah hanya gara-gara belum sarapan, belum makan, terus bingung mau makan apa. Aduh, udah deh. Itu red flagnya manusia untuk diri sendiri deh kayaknya ya.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.

0: tenang.
1: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
0: Tenang, Nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Teman Pro 2. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin cuaca udah mulai agak redaan dari hujan ya. Jadi hati-hati aja buat kalian yang melintasi, ya pokoknya yang pergi ya untuk saat ini. Jadi jangan sampai, kalau bisa ya, kalau saran dia sebelum, kalau ada yang belum berangkat ke tempat kerja, ada baiknya pakai baju yang biasa aja dulu gitu ya. Karena kita gak tahu kondisi cuacanya nih, tiba-tiba bisa hujan lagi aja gitu ya teman Pro 2 di jalan. Jadi ada baiknya untuk bawa baju salin gitu ya. Jadi kalau bisa dari rumah pakai baju biasa aja, begitu nyampe kantor pakai baju baru diganti pakai baju kantor. Jadi lebih bersih gitu teman Pro 2 ya. Oke, dan Vida masih nemenin kalian semuanya untuk Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: and Sugar.
1: Film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorp. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kenapa ya? Kayaknya pagi hari ini Pida ngomongin soal makanan lagi. Jangan skip makan gitu ya. Karena sesibuk apapun, sesering apapun kamu scroll medsos ya, ini jangan pernah skip makan, teman Pro 2. Kamu harus hati-hati karena kebiasaan ini ternyata bisa bikin tubuh kamu jadi ngasih warning gitu ya. Jadi kalau sering telat makan, konsentrasi bisa turun karena otak kekurangan energi. Dan tentunya gak cuman itu, pola makan berantakan itu bisa ngeganggu metabolisme dan bikin pencernaan kita jadi gak nyaman, teman Pro 2 ya. Mungkin kamu bahkan gitu ya, beberapa penelitian itu menyebut kalau kita sering melewatkan sarapan itu bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, sampai penyakit jantung. Jadi jangan cuma update story aja yang tepat waktu, teman Pro 2. Makan pun juga harus teratur ya. Biar daya tahan tubuh kita tetap oke, kamu harus imbangi juga dengan makanan sehat serta vitamin yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu, teman Pro 2. Kita balik ya untuk menyimak informasi-informasi lainnya nanti setelah lagu-lagu yang bakal pindah hadirkan buat kamu. Stay tune di Pro 2.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak.
2: RRI Digital.
1: Apa ya Pak?
2: Nikmati kemudahan boleh, interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
1: Oh,
2: interaksi,
1: ya,
2: dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: asupan nutrisi yang baik jadi faktor kunci proses penurunan berat badan yang efektif. Ahli merekomendasikan agar minum air hangat setidaknya 6-8 gelas per hari ya. Jumlah yang sama juga untuk bisa membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Chopra menyarankan untuk menambah perasan lemon dan madu supaya hasil yang dihasilkan lebih maksimal.
1: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
2: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
1: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
3: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
0: pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Ran ya, lewat lagunya Begitu Saja. Begitu Saja. Ya udah, lagu yang udah temani kita juga hingga pukul 9 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat teman Pro 2 mungkin yang mau, yang mungkin hari ini punya banyak aktivitas di luar ya, jangan lupa siapin payung atau jas hujannya teman Pro 2, karena memang cuaca Kota Bengkulu sendiri dari pagi tadi ya, wah, sudah langsung disambut dengan hujan. Dan kita gak tahu nanti masuk siang, agak siangan itu akan berubah lagi atau tidak kondisi cuacanya ya teman Pro 2. Untuk saat ini sih udah mulai turun, udah mulai reda gitu ya. Cuman yang wajib diwaspadai itu teman Pro 2, adanya potensi hujan disertai petir ya. Dan jangan lupa untuk selalu pakai pelembab teman Pro 2, karena memang lumayan lembab ya untuk kondisi udara juga. Dan jangan lupa untuk jaga kondisi badan supaya tetap fit ya. Hati-hati buat semuanya yang lagi di jalan, pastikan terus untuk terus menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita balik ke lagu anak negeri yang satu ini teman Pro 2. Kali ini tidak punya lagu miliknya Rizky Febian featuring Adrian Khalif teman Pro 2.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 10, jadi waktunya Bidi harus pamit undur diri. Setelah ini bakal ada Intan di Santai Siang. Pantengin aja terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bidi pamit dari ruang dengar. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo halo, selamat siang teman Pro 2, bareng Intan di santai siang hari ini. Hari Kamis 21 Mei 2026. Live juga di TikTok @pro2bengkulu. Jadi kalau teman Pro 2 pengen gabungan, pengen request lagu, boleh langsung aja ke TikTok ya, atau bisa juga chat aku di 0811 7322330. Live-nya sampai jam 12 siang.

0: 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
2: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
1: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2, kita di jam requestan sampai jam 12 siang. Aku juga live di TikTok @pro2bengkulu. Jadi buat kamu yang pengen join, langsung aja ke sana ya. Atau bisa juga chat di 0811-7322-330. Tadi ada yang pengen dengerin lagu Cegil dari Nabila Taqiyah, terus juga pengen dengerin Masih Hatiku Tiara Andini. Abis ini aku bakal puterin requestan yang udah masuk dari teman Pro 2 yang tadi gabungan di TikTok. Ada yang pengen dengerin lagu And Now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Terus ada juga lagu Mesahira di ujung minggu, sama lagunya Maudy Ayunda Kejar Mimpi dan Padi dengan Ego. Kita puterin satu-satu ya.

lisensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2, pemerintah Kota Bengkulu lewat Dinas Kesehatan lagi gencar menjalankan program cek kesehatan gratis buat semua umur, mulai dari bayi sampai lansia. Jadi buat kamu manfaatin program ini, jangan sampai nunggu kayak ada yang gak enak dulu, nunggu sakit dulu baru cek kesehatan. Kalau kamu terakhir cek kesehatan tuh kapan, Teman Pro 2? By the way, kita masih di jam requestan ya, sampai jam 12, selain live di 105,1 FM, aku juga live di TikTok @pro2bengkulu, jadi kamu bisa gabungan juga di situ. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Padi Ego, terus pengen dengerin lagu It Gitaf, 420 juga ada yang request sama lagunya Sabrina Leanor, Intan puterin lagunya satu-satu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.

Teman Pro 2, kita masih di jam requestan sampai jam 12 ya. Thank you, seneng rame loh. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah meramaikan. Tadi ada yang pengen dengerin lagu Bunga Terakhir, ada yang pengen dengerin Hujan Kemarin, lagunya Ungu, lagunya Seventeen. Aku puterin satu-satu buat kamu.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja. Dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif, belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Teman Pro 2 ada kabar seputar layanan kesehatan di Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan sekitar 90.000 warganya tetap dijamin BPJS Kesehatan meskipun sebelumnya sempat dinonaktifkan dari bantuan pusat. Jadi masyarakat yang butuh tetap bisa berobat pakai KTP tanpa khawatir soal iuran bulanan. Jadi ya itu kabar dari layanan kesehatan di Bengkulu, teman Pro 2. Kita masih di jam requestan sampai jam 12 siang, masih live juga di TikTok. Jadi yang pengen gabungan masih boleh sampai jam 12 ya. Baru nanti jam 12 tuh on air di 105,1 FM aja sama di RRI Digital.

Teman Pro 2, aku senang banget deh siang ini banyak yang join di live TikTok @Pro2Bengkulu. Banyak banget juga yang request. Maaf ya kalau gak semua requestannya itu bisa keputer, karena emang batas jam 12 siang aja nih, bentar lagi. Kayak tinggal 8 menit lagi, cuma bisa muterin 2 lagu buat kamu. Tapi nanti-nanti bakal live lagi, nanti jam 4 sore bakal live. Terus juga nanti malam tuh ada Gibol, jangan lupa join ya acara Gila Bola nanti malam, karena kan udah jelang-jelang Piala Dunia nih, harapannya tuh kita makin merasakan euforia Piala Dunia itu. 2 lagu lagi bakal diputerin buat kamu. Sekali lagi thank you buat kamu yang udah join di jam requestan hari ini.

0: 102, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ada nggak nih teman Pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi baru gitu khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman Pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih teman Pro 2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama, berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor, atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah? Tahu nggak teman Pro 2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu? Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin SPOT. Dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nucleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro 2. Ini infonya dari @kemenpora.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepat. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Makan ramen, aku suka nih makanan dari Jepang yang udah terkenal banget, gampang ditemukan di mana-mana. Tapi kalau ngomongin mie dari Jepang, ternyata bukan cuma ramen, ada beberapa jenis mie lainnya dari Jepang. Seperti ada udon. Kalau udon ini mie Jepang yang teksturnya paling kental, paling kenyal, toppingnya juga banyak ya. Terus di Jepang tuh sampai ada festival udon. Terkenal banget lah di salah satu daerah di sana, di prefektur Kagawa. Itu ada festival namanya Sanuki Udon Matsuri. Terus ada juga soba. Kalau soba ini teksturnya lebih tipis dibandingin mie Jepang yang lain. Kalau dari National Geographic, soba ini mie Jepang yang warnanya abu-abu dari tepung soba. Terus pakai kuah yang punya karakteristik gelap disebut dengan suyu. Jadi nggak langsung dicampur, mie-nya terpisah, kuahnya terpisah. Terus pas mau makan tuh dicelupin dulu ke kuahnya. Terus mie Jepang itu ada yakisoba, ada somen, ada hiyamugi juga, harusame, shirataki, banyak deh mie yang emang khas banget dari Jepang, teman Pro 2. Kalau kamu paling suka sama apa? Aku kayaknya ramen deh, yang emang udah lumayan sering dicicip dan aduh enak banget, tergantung lagi topping dan tipikal kuahnya ya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kalau baca berita di medsos, ada nggak nih teman Pro 2 yang aduh, dikit-dikit tuh emosi pas baca postingan di medsos? Sadar atau enggak, ternyata ini salah satu gejala online kronis. Kalau dibiarkan katanya nggak bagus untuk kesehatan mental. Apa aja tandanya kalau ada orang yang mengalami online kronis? Yang pertama, langsung emosi pas baca postingan yang nggak sesuai sama pendapat pribadi. Nggak bisa membedakan dunia nyata dan dunia maya. Mudah cemas dan gampang marah saat nggak mengakses medsos, lalu lebih banyak pakai waktu untuk scroll medsos dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Cara mencegah online kronis? Ya, dengan sadari, batasi. Sadari kalau semua yang ada di internet itu nyata, dan batasi respon kita ke hal-hal yang nggak penting di media sosial. Gimana nih teman Pro 2? Kamu punya tips lain biar nggak kena gejala online kronis?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah siap nostalgia bareng boy band legendaris Westlife. Bakal menggelar konser Westlife 25 di Anniversary World Tour di GBK Jakarta tanggal 23 Januari 2027. Tiketnya mulai dijual hari ini, harganya mulai Rp850.000 sampai dengan Rp2.75 juta, belum termasuk pajak. Siap-siap sing along lagu My Love sampai If I Let You Go kali ya. Siapa nih teman Pro 2 yang suka banget dengerin lagu Westlife? Gimana kalau siang ini kita puterin dulu If I Let You Go kali ya untuk kamu teman Pro 2.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar kalau selesai sempurna spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Teman Pro 2 yang lagi cari peluang kerja, ada kabar nih, pendaftaran Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Gelombang 2 tahun 2026 resmi dibuka sampai 20 Juni nanti. Buat kamu lulusan SMA, SMK, MA, atau D3 dan pengen mengabdi jadi prajurit TNI AU, bisa langsung daftar lewat rekrutmen TNI secara online ya. Dan ini pendaftarannya gratis.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, ber

Tuan Pro 2, buat kamu pecinta bola, siap-siap nih. Piala Dunia 2026 bakal resmi dimulai tanggal 11 Juni 2026 dan pertandingan pembukanya digelar di Mexico City, Mexico. Serunya lagi, turnamen kali ini jadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diadakan di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, plus jumlah peserta juga bertambah jadi 48 negara. Jadi bakal makin banyak pertandingan seru dan kejutan-kejutan baru buat para fans sepak bola dunia.

0: places anyway.
1: Seratus lima koma satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing, atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini, selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya kelero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalo umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadar Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi striksia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2, hati-hati sama info palsu di media sosial. Lagi beredar video yang aku ngaku kalau pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 udah dibuka. Padahal setelah dicek-cek info itu hoax. Ada juga link yang dibagikan ngarahnya tuh nggak ke situs resmi pemerintah, tapi malah minta data pribadi sama akun Telegram. Jadi jangan sampai kamu asal klik, apalagi kasih kode verifikasi ke orang lain. Buat kamu yang cari info CPNS, pastikan cek langsung lewat situs resmi pemerintah biar aman dan nggak ketipu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ada kabar buat pecinta voli Indonesia. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk memperkuat timnas voli putra Indonesia menuju AFC Nation Cup dan CV League. Nama-nama senior kayak Rifan Nurmulki, kemudian ada Nizar Julfikar, kembali masuk skuad merah putih. Menariknya lagi ada 3 pemain debutan yang bakal merasakan atmosfer timnas senior untuk pertama kalinya. Semoga aja semakin solid, bisa bawa prestasi keren tahun ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcl.id/haji2026 atau ketik #266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Pro 2.

Teman Pro 2, kabar keren datang dari dunia perfilman Indonesia. Joe Taslim dipastikan bakal jadi bintang utama remake Indonesia film Korea Selatan The Man From Nowhere. Film ini bahkan dipromosikan di ajang Cannes Film Market sebagai bagian dari kebangkitan film aksi Indonesia di pasar global. Gak cuma itu, tapi film aksi lain kayak Pendekar, Warrior yang dibintangi Iko Uwais juga bakal jadi sorotan internasional.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pinter banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman Pro 2, belakangan ini tren nostalgia makin ramai di kalangan Gen Z. Mulai dari lagu lawas, style tahun 2000-an sampai vibe era 2016 yang viral di medsos. Ternyata emang nostalgia dianggap bisa kasih rasa nyaman di tengah tekanan hidup modern yang serba cepat dan penuh distraksi nih teman Pro 2. Ditambah lagi platform kayak TikTok, Instagram itu bikin tren lama tuh gampang muncul lagi dan relate ke generasi sekarang. Jadi gak heran kalau budaya retro, remake film, sampai lagu remix itu makin sering digemari anak muda hari-hari ini nih.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Teman Pro 2 udah hampir jam 3 sore. Setelah ini kamu bakal ditemenin Dika di Sore Ceria. Nanti jam 4 juga bakal ada obrolan di Sore Ceria, bakal ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Arsenal Fans Club ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Bakal live juga di TikTok @Pro2Bengkulu. Intan pamit dulu. Thank you untuk kebersamaannya. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat siang jelang sore ya teman Pro 2. Baru dikau untuk nemenin kalian semua di sore hari ini, di day part sore kita, di sore ceria sampai jam 20 Indonesia Barat. Kita akan mulai kebersamaan di sore ini. Nanti kita akan awali dengan update informasi dari seputar Kota Bengkulu di info lokal kita. Kemudian akan dilanjutkan lewat obrolan di sore ceria. Dan kabar baiknya, sore ini kita kedatangan satu komunitas yang mereka lagi happy banget karena setelah penantian 20 tahun akhirnya tim yang mereka jagokan juara. Siapa mereka? Tungguin aja di sore ceria jam 4 sore ini.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Ada cincin dari Hindia, teman bro dua. Dan lagu ini udah ngebawa kita di menit ke-21 dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, ada kabar dari Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu yang saat ini melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat bagi pelajar SMA. Dan kegiatan ini dilakukan di SMA 1 Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu pada hari Selasa kemarin. Jadi kegiatan ini menjadi bagian dari upaya keselamatan dan peningkatan kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi situasi darurat gitu ya. Nah, kegiatan ini dihadiri oleh petugas Jasara Harja Wulandari Sangidi serta menghadirkan tim Bidokkes Polda Bengkulu sebagai pemateri utama dalam pelatihan ini. Dan tentunya para peserta diberikan pembekalan mengenai langkah-langkah penanganan awal pada kondisi gawat darurat khususnya akibat kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi ini menurutnya satu program yang menarik banget gitu ya, karena memang tingkat kecelakaan atau korban laka lantas di kalangan sekolah, anak sekolah itu cukup tinggi gitu ya. Mengingat untuk tingkat SMA tuh udah banyak banget ya pelajar yang udah bawa kendaraan sendiri. Walaupun sebenarnya mereka mungkin belum memiliki surat izin mengemudi gitu, karena umur masih di bawah 17 tahun. Nah teman Pro 2, kita masih akan lanjut dengan update informasi lainnya seputar Kota Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: jangan asik sendiri dong.
1: Sini ngumpul-ngumpul untuk yang sering bilang pasang wifi di rumah itu mahal dan ribet. Jadi sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget. Dan langganan sebulan itu tau gak sih, kecepatan bisa sampai 150 Mbps dan bayarnya hanya Rp325.000 aja. Jadi untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya dan didukung tentunya dengan jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan kamu bisa langsung cek di tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke GraPARI terdekat. Dan tentunya pakai IndiHome, internet rumah kalian akan jadi lebih murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menariknya bisa kalian dapatkan langsung di Instagram @telkomselsumatra atau di Instagram @sumatra.

different.

0: Kapan? Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM. Sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
8: Sore Ceria Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo Rizky Febian, featuring Trio Lestari lewat Ini Rindu ya. Jadi sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 sama salah satu komunitas atau fans klub sepak bola di Kota Bengkulu. Jadi buat kalian yang mau dengerin secara langsung atau nonton ya, kalian bisa gabung di TikTok kita di @pro2bengkulu. Oh, kalian juga bisa join lewat aplikasi RRI Digital ya. Tapi sebelum itu kita update dulu satu informasi buat kalian. Dari pemerintah Kota Bengkulu yang terus memperkuat pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG atau cek kesehatan gratis atau CKG agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nah, Kepala Dinas Kota Bengkulu Nelly Hartati menegaskan bahwa program ini dirancang menyasar untuk seluruh umur atau siklus hidup masyarakat sebagai upaya meningkatkan deteksi dini kondisi kesehatan warga sejak usia dini hingga usia lanjut ya. Jadi program ini tentunya diperuntukkan

diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, tapi menyasar seluruh, hanya diperuntukkan ya untuk kelompok masyarakat tertentu, tapi tentunya menyasar seluruh kelompok umur mulai dari bayi hingga lansia. Jadi tujuannya tentunya agar kondisi kesehatan masyarakat dapat dipantau sejak dini hingga penanganannya lebih cepat dan juga tepat tentunya. Itu dia informasi terakhir kita untuk info lokal kita di sore ini. Dan kita akan beralih pukul 16 waktu Indonesia Barat, lanjut di program obrolan di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Komasatu Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro Blue FM. Pro Blue FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro Blue FM.
6: Sore Ceria. Pro Blue FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Oke, di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Seperti yang tadi udah kita share di sosial media juga, dan udah kita share juga tadi di sepanjang siarannya kurang lebih 1 jam. Kalau sore ini kita kedatangan komunitas atau fans club ya, salah satu tim sepak bola. Dan mereka lagi happy karena penantian panjang mereka tuh akhirnya terbayarkan gitu ya. Kita bersama AIS ya, Arsenal
9: Indonesia
8: supporter ya. Bengkulu
9: gitu ya. Bengkulu,
8: regional Bengkulu. Regional Bengkulu. Ada Jaka dan Anggi ya.
9: Betul.
8: Oke, menarik nih. Ini obrolan yang kita tunggu-tunggu juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kegemaran yang sama nonton bola, nah ini informasinya pasti menarik nih buat kalian simak ya. Apalagi buat kalian yang mungkin juga fans Arsenal gitu ya. Oke, kurang lebih 50 menit ke depan ya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng AIS Bengkulu. Oke, tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Di sini ada Jaka sama Anggi, dan mereka ini adalah salah satu pengurus ya. Kalian pengurus dari AIS Bengkulu. Tapi ceritain dulu nih tentang AIS Bengkulu ya. Ini kan mungkin banyak yang belum familiar ya dengan komunitas kalian ini. Kalian cerita dulu nih. Siapa tahu dari yang dengerin kan, wah ternyata Arsenal ini ada.
9: Betul.
8: Gimana? Coba ceritain, AIS ini berdirinya kapan?
9: Baiklah, AIS Bengkulu ini didirikan di tahun 2012. Pertama kali yang pelopornya AIS Bengkulu ini adalah Rian Surya Putra.
8: Okay.
9: Sekarang beliau lagi ada di Surabaya.
8: Tuh ada yang komentar tuh di TikTok tuh kayaknya. Oke.
9: Ya. Itu pertama kali AIS dibentuk. Okay. Di Bengkulu.
8: Tahun berapa?
9: 2012.
8: 2012.
9: Iya.
8: Oh, udah
9: satu musim sebelum Arsenal datang ke Indonesia.
8: Oke. Okay. 14 tahun yang lalu gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sana tuh berdiri sampai dengan sekarang kalian melanjutkan ya tahapan-tahapannya gitu. Oke. Nah, mungkin kalau ngomongin tentang bangun komunitas kan dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang gitu ya. Nah, kalau kalian gimana nih membangun atau ngumpulin teman-teman gitu sesama pecinta Arsenal di Bengkulu ini?
10: Mungkin aku cerita dulu bang ya. Waktu kayak aku sendiri gabung ke AIS ini kan, waktu dulu tuh kayak nggak tahu ada fans Arsenal atau fans klub apapun itu kan. Terus tiba-tiba ya cerita-cerita lah tentang si Kak Rian tadi kan, tentang bagaimana mereka membuat AIS. Taunya mereka tuh sering apa di pada saat masa kuliah kan gitu, kayak ngumpul-ngumpul, ternyata kamu fans AIS atau kita bikin bareng yuk gitu kan.
8: Okay.
10: Jadi awalnya tuh kayak dari situ, terus ngopi bareng, akhirnya terbentuklah AIS itu bang.
8: Oke. Dan secara payung besarnya ya ada regional-regionalnya ya
10: secara
8: di Indonesia
10: besar
8: ya.
10: Ada.
8: Oke. Itu dia tuh. Jadi inilah yang melatar belakangi teman-teman kita ini akhirnya berkumpul karena memiliki kesenangan kesukaan yang sama.
10: Benar.
8: Yaitu adalah ngefans sama
9: Arsenal.
8: Arsenal.
10: Iya betul banget.
8: Wah, yaudah kita sapa dulu buat teman-teman di TikTok, lumayan ramai juga yang nonton ya. Ada Rafflesia Football, penuh kenangan sekali bersama Ais Bengkulu, Nobar, Kopdar, Futsalan ikut ke Jakarta pas Arsenal Tour Asia.
9: Wih,
8: ini
9: Tuh.
8: Arsenal Tour Asia 2013
9: ya.
10: Ais Tour.
8: Oke. Ini gimana nih? Kalian sempat lihat langsung enggak waktu ikut nonton enggak waktu
9: Jaka,
8: itu?
9: Jaka.
10: Kalau kebetulan
9: Jaka.
10: Lagi ikut, Bang.
9: Iya,
10: ikut
9: Jaka,
8: coba ceritain nih gimana tuh?
10: Jadi itu benar-benar aku antusias kan kayak menjadi fans Arsenal, tiba-tiba ada kegiatan kayak gitu kan. Dari Bengkulu pun ada beberapa orang lah termasuk aku kan
8: yang berangkat ya.
10: Yang berangkat.
8: Oke.
10: Jadi di situ banyak sih event-event yang diselenggarain oleh Arsenal sendiri kan kayak bertemu pemainnya, kayak bertemu coachingnya gitu-gitu. Terus akhirnya sama ada kegiatan donor darah di situ.
8: Oke. Okay.
10: Nah, jadi ya aku perwakilan dari Ais, mungkin Ais Bengkulu mungkin ya, dari beberapa teman ya happy lah untuk kesana gitu kan. Kesempatannya kan nggak datang beberapa kali kan.
8: Iya betul. Nah, gitu. Susah banget itu ngedatangan klub sebesar itu ya ke Indonesia.
10: Betul banget Bang. Kamu
8: ingat masih ingat nggak lihat pemain langsung siapa aja?
10: Kalau dulu sih, kalau sekarang tuh masih itu Aaron Ramsey.
8: Okay,
10: Ramsey ada tuh sama
9: Giroud
10: benar. Giroud ada tuh sama Mikel Arteta sekarang jadi pelatih.
8: Betul.
10: Dulu pemain.
8: Wah Arteta ya. Sekarang udah jadi pelatih.
10: Pelatih dia ada tuh.
8: Sempat lihat langsung ya
10: Arteta lihat langsung
8: di lapangan ya. Wah
10: itu kalah pula Indonesia kan.
8: Terus secara kertas itu memang gak mungkin
9: menang ya. 7-1
10: ke pantai, tapi gak apa-apa kan.
8: Namanya juga exhibition match ya, itu buat berpengalaman juga.
10: Ya pengalaman bertemu keren, pemain.
8: Tapi kemarin sempat, siapa ya, saya lihat di postingan di sosial media, entah Dr. Tirta atau siapa gitu ya kan. Dia di depan kandangnya Arsenal terus ada tulisan supporter untuk Indonesia kan di dekat logonya itu.
9: Itu si Ripan, Ripan.
8: Saya lupa ya.
9: Ripan.
8: Benar enggak sih?
9: Iya, ya,
8: saya sempat lihat di sosmed gitu. Jadi menandakan wah ini Indonesia ada nih di logonya gitu. Ya. Artinya tuh mereka mengakui nih ada supporter dari mereka Indonesia.
9: Dari Indonesia.
8: Ya, keren-keren keren ya. Jadi itu ya pengalaman ya ternyata perjalanan cukup panjang Arsenal sampai dengan sekarang ya. Tapi kita
9: panjang
8: balik
9: banget.
8: Ke pertanyaan personal nih. Ya, sejak kapan nih kalian ngefans sama Arsenal? Nah, kenapa? Why gitu? Kenapa Arsenal dari sekian banyak bener. Klub Liga Inggris, apalagi ngomongin London ya. London itu kayaknya mungkin kalian geser-geser dikit itu udah beda. Mungkin tetangga kalian yang ini fans ini beda, bisa beda klub
9: bisa.
8: Ya di London ya. Kenapa? Ini dulu Anggi dulu ini jawabnya.
9: Iya, iya. Mungkin pertama kali kita ini sukanya Arsenal pertama bentuk jersey-nya.
8: Oke.
9: Itu unik.
8: Okay.
9: Ya. Yang keduanya adalah tim Arsenal ini adalah pelopor pemain muda, mengorbitkan pemain muda. Ya seperti Cesc Fabregas, Samir Nasri, Jack Wilshere, The Welcott. Nah, dari situ kita mulai. Wah, ini tim bagus ini. Ini tim yang
8: harus
9: butuh
8: dukung.
9: Proses. Nah, okay. Itu.
8: Yakin ya?
9: Iya, yakin.
8: Tapi Dari kapan tuh Anggi pertama kali?
9: Sebenarnya kalau suka Arsenal tuh baru-baru suka itu zamannya Terry Henry.
8: Oh, Terry Henry.
9: Iya, tapi yang sering udah mulai mengikuti itu zamannya Cesc Fabregas jadi kapten.
8: Oh, oke, okay. Itu legend tuh juga ya. Fabregas di sana gitu ya. Sampai Fabregas juga ya kita tahu salah satu apa ya pemain yang membawa Spanyol juga gitu ya kan. Keren. Nah, jadi dari sana ya awal mulanya ya. Nah, kalau Jaka dari mana nih awal mulanya nih?
10: Kalau aku sih dari 2012 sih Bang, dari SMA.
8: Dari SMA.
10: SMA itu apa ya kayak nyari temen yang sesama fans Arsenal susah banget kan. Nah, ketampak aku jatuh cinta sama Arsenal itu karena apa ya kayak dulu tuh aku pernah dukung tim lain kan gitu. Melihat tim lain tuh kayak banyak piala gitu kan Arsenal, sedangkan Arsenal pialanya masih di bawah mereka.
8: Nah, iya.
10: Aku tuh senang yang mendukung tim-tim yang masih bisa bangkit,
8: masih
10: gitu
8: bertumbuh
10: loh.
8: Ya?
10: Masih bertumbuh.
8: Oke.
10: Jadi wah, kebetulan ada pemain favorit juga di sana.
8: Siapa tuh?
10: Sang pelatih gitu dong.
8: Oh, oke.
10: Sekarang Mikel Arteta, ya? Bener Arteta, banget.
8: Ya. Wis.
10: Semenjak Arteta kan sebelumnya di Everton. Nah, dari Everton tuh aku emang udah suka sama Arteta kan.
8: Lihat dia ya.
10: Malah pindah ke Arsenal ya tambah jatuh cinta lah sama Arsenal.
8: Iya.
10: Makanya dari 2012 sampai kapan pun masih Arsenal sih tetap.
8: Okay.
10: Itu sih.
8: Tapi kalau kita ngomongin tentang desain jersey ya, memang Arsenal ini jersey merah putihnya itu warna putihnya tuh khas banget ya.
9: Yeah.
8: Dia nggak bisa dibilang putih juga gitu kan. Yeah. Kalau dilihat tapi putih, tapi sebenarnya nggak putih ya, kayak gading, warna putih gading gitu ya kan. Dan perpaduan desain jersey-nya itu dari tahun ke tahun tuh selalu bagus sih. Ya, kalau
10: keren banget sih Bang.
8: Arsenal itu dia punya template jersey yang selalu apa ya, enak gitu untuk dilihat. Saya akuin itu ya, di antara sekian banyak jersey merah ya.
10: Nggak ngecewain lah kalau misalnya itu benar.
8: Jadi kalau kita ngomongin tim London kan jersey merah tuh banyak di Inggris ya. Di Inggris tuh banyak lah merah, ini pakai merah, ini pakai merah. Tapi si Arsenal ini mereka punya kombinasi merah putih, tapi putihnya tuh nggak putih gitu ya kan. Ya nggak salah sih kalau ngefans juga sama desain jersey ya. Nah kalau Jaka yang tahun berapa nih?
10: Ini kebetulan sekarang aku pakai
8: yang tahun sekarang. Ini? Nah, yang ini. Oke, kalau yang di
9: 9899 ini.
8: Oke, okay, itu away ya.
10: Vintage.
8: Iya, vintage. Oke, okay, jersey vintage. Jadi kalau anak-anak bola memang sekarang lagi trennya juga tuh nyari-nyari jersey-jersey vintage gitu ya kan. Nah, kita baca dulu komentar-komentar teman-teman yang ada di TikTok ya. Halo, ada Gunners Ais Kepahyang gitu ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Yudas Khan dari Bengkulu Selatan hadir. Ada referensi football, kalinya rela pamit bentar ke Jakarta waktu lagi KKN untuk nonton Arsenal di Jakarta dari zaman suram sampai sekarang.
10: Sebentar tuh. Oke. Zaman penuh ejekan itu.
8: Iya. Tapi gini ya, kalau kita ngelihat, kalian kan berarti sangat mengikuti Liga Inggris ya, karena Arsenal ada di sana gitu ya. Kalau ngelihat perkembangan Liga Inggris sih dari tahun ke tahun ya, mungkin kalau ngomongin Arsenal yang akhirnya berhasil mengangkat trofi, menurutku ya sebagai orang-orang yang mungkin juga suka nonton bola, ya mending berproses kayak gitu akhirnya dapat juara ketimbang juara-juara nggak juara-juara lagi gitu udah lama ya kan. Jadi ceng-cengannya tuh jadi apa ya, jadi sekarang tuh jadi ceng-cengan anak bola klubnya ya kan. Jadi ada keseruan tersendiri juga. Nah, kalian kan nunggunya lama banget ya.
10: Lama
8: 2004
10: banget.
8: Ya terakhir
10: 2004, 22 ya. Tahun kalau
8: 22 tahun ya kan. Benar, 2004 benar. Terakhir dan akhirnya tuh bisa bawa balik lagi itu trofi setelah sebenarnya sih Arsenal ini punya kans udah 3 tahun terakhir ini ya mereka bisa jadi juara. Tapi terjegal di akhir-akhir.
10: Penyakit
8: katanya. Makanya katanya kehabisan bensin nih di akhir. Nah, tapi kalian kalau ngelihat Arsenal dari awal musim 2005-2006 ya, akhirnya sebelum juara ini kan, performanya cukup meyakinkan. Nah, seoptimis apa nih kalian? Ah, ini ketiga kali nih. Apakah di-prank lagi untuk ketiga kali atau gimana tuh? Karena kan sempat pas akhir musim poin gap udah lumayan jauh. Tiba-tiba ada jarak cukup jauh, sebenarnya cukup aman. Walaupun sebenarnya City ada nyimpan 2 pertandingan sisa ya kan. Tapi poin sebenarnya masih aman.
10: Masih aman.
8: Tiba-tiba imbang
10: dia tuh.
8: Ya kan? Tiba-tiba ini gimana nih kalian?
9: Karena kita yakin tahun ini kita juara karena kedalaman skuadnya, Bang. Iya, kedalaman skuadnya bagus. Satu lagi ya kurang-kurang pemain cederanya. Biasanya Arsenal itu setiap tahun identiknya pemain cedera banyak.
10: Akhir-akhir musim itu.
8: Oke. Kalau musim lalu apa kendalanya tuh? Banyak yang cedera di akhir musim.
10: Itu salah satunya.
9: Iya, salah satunya itu.
8: Salah satunya.
9: Iya.
8: Oke, itu yang bikin akhirnya gonjang-ganjing ya timnya. Tapi untuk musim ini berarti skuad Arsenal ini lumayan aman ya?
9: Lumayan, kedalaman skuadnya lumayan.
8: Apalagi mereka baru ngedatangkan ini ya, Giroud ya kemarin.
10: Bukan Bang Giroud, udah lama Bang.
9: Si Gyökeres Bang.
8: Gyökeres. Oh, Giroud sih. Sorry, aku tuh udah ingat selebrasinya doang ya. Giroud tuh udah lama. Gyökeres. Wah, lali. Cuma ingat model selebrasi. Secara tampang tuh hampir-hampir setipe-setipe gitu ya. Nah, itu kalian waktu kedatangan Gyökeres itu gimana nih? Aku nggak terlalu ngikutin perkembangan Liga Inggris juga gitu ya kan. Tapi kalau ngelihat Gyökeres kan sebenarnya di klubnya yang lama dia sangat
9: lumayan gacor.
8: Untuk di Arsenal gimana dia?
9: Kalau untuk di Arsenal kemungkinan dalam tahun ini masih ngikut ritme penyesuaian.
8: Belum stabil. Dia masih jadi apa ya? Substitusi atau udah starting line?
9: Udah starting.
8: Oke, okay. Udah full main dia?
10: Ya full main, cuma memang masih kayak adaptasi gitu.
8: Oke, belum langsung nge-clock ya. Oke, okay. Tapi kalau lihat Arsenal, ini kan sebenarnya kalau Gyökeres kan tipikal striker ya.
9: Striker murni.
8: Dari supply dia, bola ke dia, kalau menurut kalian dari lini tengah Arsenal ini gimana ke dia?
10: Ya kalau lini tengah kan udah oke lah sih Bang, kayak Declan Rice udah support banget tentang.
8: Betul.
10: Cuman emang melawannya aja sih. Ya kayaknya sudah oke sih sebenarnya.
8: Oke. Okay.
10: Cuman emang lawannya juga.
8: Lawannya cukup lebih berat ya.
10: Iya, itu Bang.
8: Ini kalau di compare sama liga kan. Liga Gyökeres di sebelumnya jauh gitu ya.
10: Mungkin itu. Makanya ada adaptasi gitu
8: betul,
10: di Gyökeres.
8: Betul, betul, betul.
10: Baru satu musim juga kan. Kita belum lihat untuk musim-musim selanjutnya.
8: Tapi Declan Rice gokil sih kemarin ya waktu lawan Real Madrid ya. Itu
10: level up itu
8: kayaknya orang tidak ada yang menyangka dia bisa bisa free kick dua free kick, kali masuk
10: dua
8: gitu
10: kali
8: ya.
10: Masuk
8: kalian nyangka gak itu? Right. Tapi kan waktu ketemu Real Madrid itu semua orang menjagokan Real Madrid.
10: Pasti. Itu momen juga tuh Bang itu.
8: Yeah. Nah,
10: waktu free kick, waktu semifinal Real Madrid atau perempat final Real Madrid itu udah momen juga tuh.
8: Oke.
10: Okay. Kayak, wih bisa menang nih Arsenal.
8: Iya.
10: 2-0. Mental naik lagi kan gitu.
8: Ya kan orang ngeliat tuh. Karena kalau di atas kertas orang, gak
10: ada
8: mungkin.
10: Ada sih ya bener. Ada
8: dari
10: kertas.
8: Tipikal permainan sudah jauh gitu. Tapi pas mereka bisa ngebantai itu, orang kayak, wah. Saya itu waktu bangun subuh-subuh lihat ikut recap kan. Wih, menang Arsenal itu.
10: Langsung lihat
8: ini ya, langsung lihat apa playback golnya.
10: Ya,
8: wih, gokil loh.
10: itu
8: ngelihat gol, wah itu bahaya sih.
10: Kelas itu, gokilnya kelas itu.
8: Iya. Oke, kita masih bakal ngobrol panjang ya, karena pembahasan soal Arsenal dan AIS tentunya masih banyak nih teman Pro 2. Kalau kalian ada pertanyaan, khususnya buat teman-teman yang ada di TikTok juga atau yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, kalian bisa langsung nanya ke kita nih, mau nanya apa tentang AIS atau mungkin tentang mereka berdua nih, ada Jaka dan Anggi yang saat ini ada di Arsenal supporter Indonesia.
10: Iya.
8: Regional Bengkulu gitu ya. Silakan kalian tanya, boleh gabung di lewat WA di 08 11 7322 3330 atau langsung aja di live chat kita di TikTok. Oke. Okay? Kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, balik lagi teman Pro 2. Kita masih di sore ceria. Obrolan kita di sore hari ini ya. Masih bareng teman-teman dari AIS Bengkulu ya, ada Jaka dan Anggi di sini. Kita ngobrolin tentang bagaimana perjalanan mereka membangun komunitas juga gitu ya. Atau ngomongin juga tentang bagaimana progres Arsenal setelah 22 tahun akhirnya berhasil jadi juara musim 2005-2006 ya.
4: Iya. 2005-2006.
3: Oke, jadi kalau dari kalian sendiri kan perjalanan Arsenal selanjutnya adalah di Liga Champions ya.
4: Champion.
3: Ini final kapan ya?
4: Tanggal
3: 30 Mei.
4: Minggu depan.
3: Wow, dan akan bertemu raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Ini kayaknya ya apa ya, sebelum Piala Dunia ini nih yang ditunggu orang nih. Ya kan?
4: Karena
3: setelah itu
4: akan libur
3: dan akan nunggu bagaimana aksi-aksi pemain-pemain bintang ini di negara mereka masing-masing gitu ya, di Piala Dunia. Nah, perjalanan kita ini ya, lihat perjalanan Arsenal sepanjang Liga Champions gitu ya.
4: Iya.
3: Kalau dari kalian gimana ngelihat performa Arsenal dari awal baru masuk Liga Champions sampai akhirnya tuh bisa sampai ke partai final? Menurut kalian pribadi selaku fans?
4: Selaku fans.
3: Kalian puas enggak ngelihat performanya Arsenal?
5: Ya, alhamdulillah kami puas, Bang.
4: Puas banget, Bang.
5: Pertama kan Arsenal ini belum terkalahkan dia.
4: Ya, belum
5: terkalahkan. Iya, ya, itu dia.
3: Ini sampai ada cengkengannya ya, menyiapkan piala final. Emas nih. Ini kalau Arsenal menang, ini kan orang kayaknya kalau persentase orang PSG.
5: PSG ya.
3: Bagaimana kalau kita sebaliknya ya kan? Ini karena bola tidak ada yang tahu.
5: Iya, tahu.
3: Nah, terus gimana? Sekarang akhirnya bertemu Paris Saint-Germain gitu. Dimana kalau ditanya orang kayak pada ngelirik di sini sama kayak waktu Real Madrid. Nah, kalau kalian sendiri seoptimis apa nih? Kalian ngelihat Arsenal bisa menumbangkan Paris Saint-Germain?
4: Optimis kan. Kalau aku sih sangat optimis ya, Bang ya. Melihat performa Arsenal dari awal sampai musim pun cukup konsisten gitu kan. Dari dia akhirnya memenangkan Liga Primer, terus sampai juga di Liga Champions di final. Kan tahun lalu mereka sampai semifinal, akhirnya tahun ini mereka sampai final lagi kan.
3: Oke.
4: Dan ya cukup optimis, pasti masih harus optimis sih, Bang.
3: Oke.
4: Tapi kalau ada yang Kalau supporter-supporter tuh bilang Arsenal versus everybody, Bang. Versus semua klub lah di dunia ini.
3: Makanya sampai sebenarnya kemarin jokes-nya orang-orang yang di Liga Inggris kan apa? Ah, City apa gagal menyelamatkan sepak bola.
4: Orang-orang dukung City, semua dukung City di sini. Semua pada dukung.
3: Pada kan? Jahat nih orang-orang enggak mau lihat Arsenal ini. Gitu ya, kan? Kan? Padahal enggak mau lihat Arsenal megang trofi.
5: Betul.
3: Tapi seru sih kalau misalnya ini Arsenal tuh bisa akhirnya tuh dapat Liga Champions ini bakal terakhir Arsenal Liga Champions musim berapa tuh?
4: Final ya.
3: Maksudnya enggak
4: belum dapat sih.
3: Belum dapat ya?
4: Iya, belum. Terakhir tuh final aja sih, Bang.
3: Final. Yeah. Wow, berarti ini akan jadi piala pertamanya
4: ya. Pertama, wow. Final kedua gitu ya.
3: Final kedua.
4: Iya, yeah, benar banget.
3: Seru sih. Ini kalau mereka berhasil pecah sih.
4: Pecah juga.
3: Pecah
4: ini. Pasti dong semua fans klub dunia udah.
5: Gitulah pokoknya. Ini yang bukan Arsenal aja ngaku Arsenal nanti kalau kita juara.
4: Iya, benar. Pasti banyak tuh.
3: Tiba-tiba jadi fans Arsenal. Tiba-tiba jadi fans Arsenal garis keras, guys. Ini ada pertanyaan dari TikTok, dari kutipan kata, Bang, apa rencana kegiatan pas hari ulang tahun AIS Bengkulu? Ada kegiatan nggak?
4: Mungkin kita informasikan dulu kalau AIS tuh bakal ada ulang tahun sih, Bang.
3: Okay.
4: Bakal merayakan anniversary yang ke-14.
3: Oke. Okay. Apa nih kegiatan-kegiatan kalian?
4: Jadi untuk kita udah planning-planning tentang kegiatan untuk AIS. Yang pertama ada tentunya nobar. Makanya kita sempetin apa kayak nobar ini kita sekalian dengan anniversary gitu. Nobar di minggu depan gitu, Bang.
3: Oke.
4: Terus ada pemotongan tumpeng.
3: Nanti.
4: Ada nanti.
3: Nah, rencananya nobar di mana nih?
4: Ada sih. Bang, di koridor.
3: Oh, koridor.
4: Iya, okay. Koridor.
3: Oke. Okay. Nah, jadi nanti di sana ya nobarnya.
4: Pasti di-share dong sama anak-anak nanti.
3: Oke. Okay. Ini nobarnya Liga Champions.
4: Liga Champions. Liga
3: Champions. Itu match terakhir ya. Arsenal atau Liga Inggris masih ada match lagi? Ini kan mereka udah
5: Ada satu match lagi.
3: Satu match lagi kan?
5: Iya, iya. Ya.
3: Duluan Liga Champions atau match Liga Inggris?
5: Duluan Liga Inggris.
4: Inggris.
3: Oh, Liga
4: ini hari minggu nanti ya.
3: Oh, minggu ini ya.
4: Minggu ini.
3: Yang
4: minggu
3: Liga Champions 30 ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Pokoknya tenang aja, itu pasti ada nobar, pasti meriah lah. Untuk AIS pasti udah menyiapkan planning acara gitu.
3: Oke. Ya. Nah, ada juga pertanyaan dari Tare gitu. Ya. Gimana caranya kalau mau gabung AIS, Bang? Nah, di Bengkulu.
4: Jadi bisa banget tuh. Kayak, jadi kita ada grup WA nih, Bang. Ada grup WA, terus ada Instagram, ada Twitter. Pokoknya di sosial media kita cukup aktif lah kan. Nah, untuk gabung sendiri sih, tinggal datang atau kegiatan AIS gitu kan. Udah ketukaran nomor, masukin ke grup, udah masuk ke grup sih. Tinggal nanti ada mau jadi member pusat member regional gitu.
3: Yeah. Oke. Okay.
4: Nanti ada lagi gitu bagian-bagian. Okay. Kalau untuk sementara sih masuk ke grup WA dulu
3: ya. Bisa kalau di
4: gampang sih
3: di pusat ada paket-paket member juga nanti ya.
4: Tapi yang pertama itu ada fans Arsenal sih udah.
3: Yeah.
4: Harus fans Arsenal. Bukan yang karbitan-karbitan gitu.
3: Iya. Tentang Arsenal juara gitu.
4: Iya.
3: Tiba-tiba jadi rame.
4: Jadi penyusup kan.
3: Oke. Menarik. Tapi di luar ini kegiatan-kegiatan kan kayak mini soccer atau futsal-futsal gitu ada nggak?
5: Itu biasanya satu bulan ada sekali kita. Iya, kita kan susah juga ngumpulin teman-teman yang udah kerja, Bang.
3: Oke.
5: Okay. Iya.
3: Tetap ya karena tetep, dia cari waktunya gitu.
5: Iya, betul.
4: Cari cuman tetap masih aktif ya kita.
5: Masih aktif kita mainnya.
3: Okay. Tapi beberapa kalau ngelihat ini ya, kalau ngelihat dari postingan-postingan admin-admin yang ngelola mini soccer di Bengkulu, pada ada kompetisi-kompetisi antar fans club gitu ya.
4: Dengar-dengar
3: sih ada join enggak? Pernah join enggak?
4: Udah, kita pernah join juga di fans club championship seri 1 lah kalau kita bisa katakin. Jadi di sana kita ngikut bareng ada fans Lazio, fans Indo Barca, fans apa itu satu lagi? Terakhir, Bang.
3: Milan.
4: AC Milan. Nah,
5: iya. Milanisti ya.
4: Jadi Milanisti. Berempat itu kita mencoba untuk kayak ayolah kita hidupin lagi nih fans club gitu loh.
3: Iya, betul.
4: Di Bengkulu dulu kan fans club di Bengkulu
3: banyak,
4: trennya kan
3: banyak. Banyak dulu tuh di era 2010 sampai 2014 tuh banyak tuh.
4: Trennya
3: tuh ada Real Madrid, Inter Milan, Juventus.
5: Iya, ini Viola
3: betul banyak.
4: Banyak aktif lah gitu kan.
3: Betul. Oke, jadi ini ya. Ini juga sebenarnya mungkin momen Piala Dunia ini jadi salah satu momen untuk membangkitkan orang jadi suka, jadi rame lagi sama sepak bola ya. Nah, kalau kalian ngeliat nih kan pemain-pemain Arsenal nih banyak juga yang dipanggil di timnas ya. Nah, secara abis ini kan kita akan ngomongin tentang Piala Dunia. Kalau kalian jagoan-jagoan kalian di Piala Dunia, negara mana nih?
5: Ya, di Arsenal kan skuadnya banyak dari Inggris. Ya. Jadi kita jagokan Inggris.
3: Inggris.
5: Iya.
3: Ya. Menarik nih, menarik.
5: Iya, iya, iya.
3: Kalau jago mana Inggris juga?
4: Aku enggak, aku Jepang sih, Bang.
3: Oh, Jepang. Bang.
4: Udah Jepang udah gokil. Konsepnya udah gila lah.
3: Iya, iya, iya. Ya. Jepang Jepang dia. Jepang tuh untuk level Asia udah raja terakhir lah, kalau orang bilang gitu ya. Mungkin Indonesia ketemu Indonesia segrup Jepang lagi tuh. Aduh, ya. Jadi gimana tuh? Jadi ini ya, kalau kalian ngelihat Piala Dunia tahun ini, kemeriahannya yang kalian rasakan selaku fans sepak bola gimana?
4: Makin meriah ya, Bang?
5: Iya, makin meriah.
4: Karena
5: meriah,
4: ya? Pesertanya lebih banyak kan.
5: Peserta gitu, lebih banyak lagi ya. Terus, tentunya kita masih nunggu pemain-pemain yang
3: rilis ya.
5: Iya, gitu. Iya.
3: Kemarin sempat Brazil baru rilis pemain, Neymar dipanggil lagi.
4: Iya, pemain senior gitu kan dipanggil.
3: Betul,
4: gitu kan.
3: Betul. Dan banyak juga kabar-kabar ini ternyata di apa ya, beberapa pemain ada yang cedera yang nggak bisa ikut gitu ya kan,
4: sampai nangis gitu.
3: Betul,
4: nggak bisa ikut gitu
3: ya. Iya kan. Iya, itu kayak kemarin tuh ada announce kalau kayak Lamine Yamal dia nggak bisa main di pertandingan pertama karena masih cedera. Ini kayak pemain pada ini yang bahaya sih sebenarnya ya kan. Paris Saint-Germain tuh sekuat Prancis di dalamnya lumayan banyak ya. Mereka tuh di partai final ya. Kalau ini dua tim yang masing-masing akan membawa tim-tim yang pemain-pemain yang nantinya main di Piala Dunia. Mana Piala Dunia udah dekat gitu ya kan. Mana ini partai final ini udah otomatis akan keras ya. Kalian khawatir gak deh ada pemain kalian yang cedera? ini ketakutan karena mepet sekali kan. Final Liga Champions dengan Piala Dunia. Piala Dunia ini pemain-pemain ya. Sendiri mereka harus total supaya juara. Tapi kalau mainnya gerasa-gerusu kan, ya kita nggak tahu ya kan.
5: Pasti,
3: bisa
5: cedera pasti.
3: Bisa penyesal. Aduh nggak bisa main Piala Dunia gitu. Jadi kalian gimana, ada nggak kekhawatiran kalian pemain cedera? Apalagi match ini makin mungkin udah nggak banyak, tapi penting ini ya kan.
5: Iya ini penting.
4: Ya kalau cedera sih pasti adalah kekhawatiran dari apa supporter gitu bang. Cuman kan tergantung pemainnya aja, kayak mau all-in di klub atau mau all-in di
3: itu PR ya tuh. Tapi kalau untuk pemain yang nggak kepanggil ke timnas dia all-in, pasti all-in. Cuma yang pemain dipanggil di timnas dia mikir nih kan.
4: Ya pasti mau main di negara kan.
3: Kayak ini ya, kayak Dembele kan di Paris Saint-Germain lagi bagus banget. Cuman kayak kakinya kaca ya kan. Kepas di Barcelona dia sering disenggol dikit cedera. Dia bisa jadi berbahaya kalau dia nanti cedera juga ya. Oke, kita paling ngomongin tentang Arsenal ya. Arsenal dengan perjalanan panjangnya setelah di apa ya, orang bilang Opa Arsene Wenger sangat legendaris gitu ya. Dari dulu membawa Arsenal ganti-ganti era. Sekarang nakodanya diambil sama Arteta.
5: Arteta.
3: Sepanjang kalian lihat Arteta menjadi nahkoda Arsenal, bagaimana permainan Arsenal di bawah kendali Arteta menurut kalian?
4: Mungkin dari aku dulu ya. Jadi pada saat Arteta terpilih jadi apa, dipercaya jadi nahkoda Arsenal, awalnya sih sedikit kecewa lah kalau dari aku pribadi ya bang ya, kayak emang Arteta bisa gitu loh.
3: Oke, ada yang pesimistis.
4: Rada pesimistis sih, cuman tipikal Arteta kan yang kita tuh harus benar-benar yang proses gitu kan, nggak yang langsung top juara gitu. Nah, tipikal Arteta kayak gitu, jadi ya udahlah selama itu percaya sama Arteta, makanya akhirnya terbayarkan lah sekarang gitu kok. 5 tahun akhirnya Arteta berhasil membawa Arsenal juara gitu.
3: Okay.
4: Meskipun dengan rintangan-rintangan yang benar-benar lika-likunya tuh luar biasa banget kan bagi Arteta sendiri. Ya, jadi kami pun sebagai supporter kayak aduh kalah lagi ya, kayak gitu-gitu kan.
3: Awal-awal itu PHP lagi
4: gitu ya. PHP lagi gitu-gitu.
3: Tapi sempat ini ya, kalian tuh sempat kehilangan trofi di final enggak sih?
5: Iya, pernah ada. Ada. Itu Europa League.
3: Europa League ya.
4: Penjaga piala kalau bilang itu.
5: Iya. Sapam trofi.
4: Sapam trofi.
3: Iya.
4: Sudah sering banget tuh kan, kayak aduh ya udahlah. Kayak aku tuh udah di fase kayak kalau Arsenal mau juara, oke, juara. Kayak kalah, yaudah kalah gitu. Pas itu udah di pas itu aku tuh bang dulu tuh.
3: Oke. Tapi puas nggak permainan Arsenal di bawah Arteta sekarang?
4: Puas banget dong sekarang. Sekarang indah banget lah untuk dia. Pokoknya menyerangnya tuh oke lah, dari kiper sampai ke pemain penyerang itu enak lah dilihat gitu.
3: Oke. Nah. Kalau dari sisi komunitas ya, kita ngomongin tentang sisi komunitas sekarang ya. Oke. Nah, kalau dari kalian sendiri, untuk kita tahu ya, kalau komunitas itu dibangun atas dasar kesukaan yang sama.
5: Iya, betul.
3: Anggota itu bisa datang dan pergi, ya, gitu ya kan.
5: Jelas.
3: Nah, regenerasi nih untuk ngurusin komunitas sampai dengan sekarang itu gimana?
5: Ya,
3: ada kendala
5: gini. Kalau untuk komunitas ini banyak. Kalau mau diceritain, aduh, panjang.
3: Pahit ya,
5: pahit banget.
3: Sebagai
5: lagi, apalagi syarat pertamanya harus suka Arsenal kan. Nah, itu.
4: Nyari fans Arsenal pun susah gitu.
3: Iya, iya, iya.
5: Mungkin dengan juaranya ini banyak nanti
4: lah.
5: Ya, ada lah ya.
4: Nambah lah ya.
3: Iya, gitu ya. Jadi memang suka duka membangun komunitas tuh ya gitu ya, nyari anggota. Terus anggota yang angin-anginan gitu ya kan, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu ya kan. Tapi ya itulah namanya seni membangun komunitas gitu ya kan. Apalagi ini ngomongin tentang klub sepak bola nih, selevel Arsenal gitu ya. Tapi kalau kalian ngelihat tim-tim dari London ya, kan tim London banyak. London nih banyak sekali timnya. Jadi kalau misalnya dilihat di Liga Inggris tuh dominan sekali tim dari London. Gitu ya kan. Ada merah biru,
5: ada putih
3: gitu ya kan. ada yang ke degradasi enggak sih tim London?
5: Tim London
4: hampir ya. Tottenham sekarang.
3: Tottenham hampir.
5: Tottenham.
4: Lagi berusaha
3: banget. Satu pertandingan terakhir mereka
5: ya. Penentuan.
3: Itu kalau mereka gugur kayaknya tim London yang sudah lama airnya tumbang itu sih Tottenham.
5: Itu rival kami itu.
4: Rival
3: banget. Iya. Karena tetanggaan.
4: Tetangga banget itu.
3: Tetangga banget itu. Stadionnya dekat-dekatan itu.
4: Kayak Seluma Bengkulu lah gitu lah kira-kira.
3: Gitu ya. Kalau kalian lihat ya, dari London tuh lawan paling sulit sejauh kalian lihat
5: Chelsea.
3: Chelsea.
4: Zaman kapan dulu itu?
5: Iya, Chelsea zaman
3: Di musim ini.
4: Di musim ini enggak ada sih, kalau aku enggak ada sih. Arsenal udah di atas.
5: Ya, tapi yang sering menyulitkan itu tim London ya, Chelsea.
3: Iya kan?
5: Ya.
3: Oke, Chelsea ya.
5: Iya.
3: Tapi Chelsea sekarang lagi kurang nih.
5: Iya,
4: lagi nurun dia.
3: Gitu. Itu pusing tuh yang punya Chelsea itu, karena Chelsea kayaknya enggak tahu ya. Mungkin gini ya. Finansial tuh salah satu yang bikin klub bisa mendatangkan pemain ya. Tapi kan Arsenalnya cukup menarik ya. Mereka bisa bangun pemain muda gitu ya,
4: dari akademi gitu.
3: Dari akademi. Nah, ini tuh yang jarang dimiliki tim-tim. Kalau enaknya kalau punya banyak duit tinggal beli-beli aja gitu ya. Apalagi tapi sekarang sekalinya beli itu enggak bisa jor-joran juga karena ada aturan financial fair play ya. Enggak bisa jor-joran juga gitu. Nah, kalau kalian ngelihat atau kalau kalian ngikutin dari akademi Arsenal, masih ada pemain-pemain yang ada potensi nggak kira-kira bakal diorbitkan? Atau pemain muda yang kalian tahu sih dari Arsenal?
5: Pemain muda sekarang, Daumen.
3: Posisinya apa tuh?
5: Winger. Iya.
3: Okay.
5: Itu masih 16 tahun.
4: 16 tahun.
3: Dia udah masuk
4: tim utama?
5: Tim.
3: Udah masuk di tim utama?
5: Iya.
3: Udah dapat kesempatan bermain?
5: Udah
4: bang.
3: Okay.
4: Udah nyetak gol juga. Jadi kan dia pemain termuda yang
3: nyetak gol di Liga Inggris.
5: Iya.
3: 16 tahun
4: itu ngapain gitu. Dulu kita 16 tahun ngapain gitu kan.
3: Betul. Ini 16 tahun gokil sih dia.
4: Udah nyetak gol, aduh.
3: Wow.
4: Harus dipertahankan sih. Prospek lah itu, prospek. Prospek untuk Arsenal lah.
3: Okay,
4: jangan sampai lepas lagi tuh. Domain.
3: Oke deh. Oke, teman Pro 2, kita di jam 16 lewat 42 menit kita masih akan ngobrol panjang. Itu ada yang minta nge-chance lah katanya. Ntar aja ya, terakhir yang nge-chance ya, oke. Ya, nanti kita lanjut dulu, kita dengerin Petra si Hombing.

0: Balik lagi teman Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM, Bungkul teman terbaik kamu untuk nemenin kalian semua di sore ini ya. Masih di obrolan kita bersama teman-teman dari AIS Bengkulu ya, Arsenal Supporter Indonesia Chapter Bengkulu nih, Regional Bengkulu. Oke, nah jadi kita juga ngasih informasi kalau mereka ini bakal ada event ya.
1: Iya, betul.
0: Tanggal berapa nih event kalian?
1: Tanggal 30.
0: 30 Mei 2026 gitu ya. Itu sekaligus nobar ya.
1: Nobar sama anniversary.
0: Sama anniversary. Iya. Oke. Itu jam berapa tuh open gate-nya?
2: Jadi kita open gate mungkin di jam 9.
0: Malam ya?
2: Jam 9 malam open gate di koridor kopi.
0: Oke.
2: Terus bagi kawan-kawan Gunner Indonesia Raya, seprovinsi
0: ya, yang lagi dengerin kita lah intinya ya. Oke. Okay.
2: Jadi kalau mau hadir silakan, tinggal kontak di Instagram AIS Bengkulu @AIS Bengkulu. Yeah. Di situ ada nanti informasi-informasi dari nobar, dari mini soccer apapun itu, silakan itu.
0: Silakan join ya.
2: Silakan join.
0: Pokoknya SKSD aja
1: gitu. SKSD ya.
2: Bang izin join. Oh, boleh banget.
0: Orang kan kalau misalnya mau gabung komunitas enggak ada teman, belum kenal siapa-siapa. Sebenarnya kalian kalau mau ikut komunitas datang aja,
1: datang
0: aja dulu gitu. Nanti kalian dapat temannya tuh di situ nanti ya kan.
2: Betul banget.
0: Itu ya. Jadi di mana tadi kafe?
2: Koridor
0: kafe. Alamatnya di mana tuh?
2: Di koridor yang baru di Suprapto. Di yang baru ada koridor ada yang baru.
0: Di Suprapto. Dia jadi enggak tahu ini. Di Suprapto. Oke, pokoknya koridor kafe di Suprapto. Open gate jam 21.
2: Jam 9
0: malam. Nanti nobar Liga Champions di sana juga.
2: Final Liga Champions.
0: Final, iya. Langsung ya?
1: Langsung.
0: Final Liga Champions jam berapa?
2: Kalau di waktu sih jam 11 di pas waktunya.
0: WIB ya. Oke, pas tuh. 2 jam sebelum itu masih ada kegiatan-kegiatan juga ya.
2: Makanya kita ada pemotongan tumpeng untuk ulang tahun AIS yang ke-14.
0: Nah, itu tuh. Kalian bisa join ya. Bisa join nanti di situ sekalian nobar. Itu enak sih nobar jam-jam segitu tuh enak nih. Kita mikirin Piala Dunia tuh subuh gitu ya. Subuh loh Piala Dunia jam 4 pagi.
1: Jam 4 pagi.
0: Ya, pilihannya tuh kayaknya agak sulit ya nyari kafe yang buka jam 4 pagi ya kan. Operasional kafe itu biasanya jam 12 close gitu, atau yang 24 jam mungkin lah masih oke lah. Tapi kalau kalian ngeliat ya, sebenarnya kan pangsa pasar kita di Asia Tenggara ini itu ya cocok nih, kayak kalian Liga Inggris ini paling pas nih jamnya, paling bersahabat ya kan.
1: Bersahabat.
0: Jam 21 sampai 24 lah, jam 12 malam lah ya kan. Kalau yang Liga Spanyol aja tuh udah dini hari udah males nontonnya tuh di jam 2 gitu, kalau enggak big match males nontonnya.
1: Apalagi ya kan? Itali.
0: Wah. Ngantuk ya liga bapak-bapak. Tapi Itali tuh kalau kalian ya, ini kita ngomong general soal sepak bola. Itali kan udah 3 periode nih enggak lolos Piala Dunia kan.
2: Iya sih, Bang.
0: Saya jujur enggak ngikutin Itali sama sekali setelah cukup lama gitu ya. Kalau kalian masih lihat nih, ini sebenarnya Itali pemain-pemainnya siapa aja sih sekarang?
1: Sebenarnya gini Bang, di Itali ini kebanyakan tim di Liga Itali ini kurang memakai tim-tim pemain Italinya sih.
0: Okay. Pemain asli dari klubnya.
1: Iya. Iya.
0: Dari klub ini banyak make pemain dari luar ketimbang pemain lokal.
1: Iya, betul.
0: Oh gitu. Saya pikir justru banyak gitu pemain lokalnya. Enggak ya?
1: Enggak, banyak gitu.
0: Oke, jadi mereka nggak dapat pemain-pemain untuk timnasnya gitu ya?
1: Iya. Jadi istilahnya jam terbangnya kurang.
0: Oke, jadi sekarang di timnas Italia siapa ya? Saya aja kalau ditanya siapa pemain timnas Italia, kayaknya kalau dulu enak tuh nyebutnya tuh. Kalau sekarang siapa pemain timnas Italia, kayaknya Donnarumma doang nih. Saya tahu nih Donnarumma pun udah.
1: Kalau di Arsenal ada Calafiori.
0: Ya, ada tuh salah satunya.
1: Salah satunya Calafiori.
0: Oke, aduh kasihan.

0: fans ya yang harus datang ke Arsenal. Satu nama aja.
1: Satu doang.
0: Jaka satu, Anggi satu. Sebutkan satu nama pemain yang wah ini kamu harus main ke Arsenal nih, cocok nih.
2: Julian Alvarez.
0: Wah, striker ya.
2: Julian Alvarez.
0: Itu kayaknya boleh. Itu radar semua tim ke dia deh. Barcelona aja tuh fans-fansnya kita butuh Julian Alvarez jadi striker. Kalau Jaka?
1: Kalau aku Rizky Ridho.
2: Ini sih Kvaratskhelia.
0: Pemain mana tuh?
2: Pemain PSG sekarang.
0: Paris Saint-Germain.
2: Posisinya pengen banget ke Paris. Winger
0: ya.
2: Ganti Trossard lah dia.
0: Oke. Itu ya. Itu dua nama pemain yang
2: versi kami, Bang.
0: Versi fans ya. Tapi enggak tahu nih, bursa transfer tuh kadang suka banyak tidak diduganya, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba mengecewakan kan.
2: Apalagi kalau diikutin rumor-rumor Arsenal.
0: Ya jangan ya.
2: Jangan.
0: Pusing.
2: Sering PHP.
0: Lebih baik kalian percaya Here We Go aja.
2: Iya. Yeah.
0: Itu udah akun A1 ya, kalau dia udah Here We Go. Wah, udah itu ya. Udah orang anak bola udah tahu tuh siapa tukang Here We Go-nya ya. Oke. Mungkin terakhir nih, ada yang pengen kalian sampaikan mungkin harapan buat Ais juga dan mungkin buat salamin buat teman-teman di Ais mungkin. Iya.
2: Mungkin untuk teman-teman yang jauh yang seperti di Curup, Kepahyang, ayo rapatkan balisan. Kita gabung lagi yuk. Mumpung lagi juara nih.
1: Sama sih Bang, sama. Banyak kita harus keluar dari goa gitu.
2: Gitu.
1: Kita udah juara.
0: Ya, inilah saatnya ya.
1: Inilah saatnya.
0: Juara mah bebas kalau.
1: boleh berisik asal timnya juara.
0: Betul. Sekarang tuh haknya fan Arsenal. Karena selama ini mereka diceng-cengin gantian mereka yang ngecengin. Mereka punya piala sekarang ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Jaka dan Anggi ya. Udah mampir ke Pro 2 Bengkulu, udah cerita-cerita. Sukses buat Ais Bengkulu dan buat eventnya tanggal 30
2: Mei.
0: Jadi sekali lagi buat pendengar Pro 2 yang lagi dengerin kita di radio di 105,1 FM atau lagi nonton juga di TikTok, silakan join di Ais Bengkulu. Oh ya, kasih tahu Instagramnya apa nih?
1: Instagram @AisBengkulu.
0: AIS _BKL.
2: Itu
0: kalian cari aja kalau kalian butuh informasi seputar langsung. Fans Arsenal, event-eventnya kalian langsung aja follow Instagramnya @AIS_BKL ya. Oke, thank you banget untuk Sore Ceria di sore ini dan kita akhiri kebersamaan kita di Sore Ceria. Nanti kita bakal balik lagi dengan update informasi lainnya. Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan terima kasih untuk Jaka dan Anggi.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Program FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih bareng Dika pastinya untuk nemenin kalian semua di kesempatan sore hari ini ya, pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca lagi gak oke nih, karena diperhatiin sore ini mendung banget. Baru setengah 6 udah gelap banget, dari kayak hujan mau deras ya. Dika lagi gak bawa mata hujan lagi, gimana dong gini ya. Teman Pro 2, sedikit informasi dari negara tetangga. Regulator Komunikasi Malaysia telah mengeluarkan tuntutan hukum kepada platform media sosial TikTok pada hari Kamis kemarin, di mana menurut laporan dari Reuters, platform tersebut dituduh gagal mengambil tindakan dan memoderisasi konten yang menyinggung dan memfitnah monarki negara tersebut. Baru Dika bilang hujan, deras banget nih hujannya, mungkin kota Bengkulu ya. Ya udah, kita lanjut ya. Jadi tuntutan ini berawal dari dugaan peredaran konten akun yang diklaim terhubung dengan Raja Sultan Ibrahim Malaysia, seperti yang disampaikan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia, atau kalau yang di kita tuh Komdigi ya. Jadi memang mencakup materi konten yang beredar itu, termasuk video yang dibuat menggunakan AI dan gambar manipulasi yang mungkin melanggar hukum setempat. Untuk itu MCMC itu akan menggugat gitu ya setiap penyalahgunaan platform di daring TikTok. Jadi kayak mereka udah ngasih tahu TikToknya sendiri, dan TikToknya harusnya merespon nih, karena mereka menggunakan hak untuk sebagai pemerintah ya. Itu mereka menuntut gimana TikTok mengatasi penyebaran kontennya ini ya. Ya kalau kita ngomongin tentang sosial media, memang sulit ya teman Pro 2. Sekarang itu ya bisa dibilang sih penyebaran konten masif banget ya. Jadi kalau kalian mau bikin konten, carilah konten yang berfaedah, bermanfaat. Supaya kenapa? Supaya tidak, itu ya, supaya tidak kemana-mana gitu larinya ya. Oke deh kalau gitu, kita ke lagu berikutnya teman Pro 2. Masih di 105,1 FM. Tapi sebelum itu, Dika coba update dulu nih informasi ya teman Pro 2. Setelah ini kita bakal lanjut dengan updatean informasi berikutnya. Kita dengerin dulu ada Bersama Kita Kuat dari The Mastiff.

0: Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini.
1: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung lima, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan berisiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Taman Pro 2 Sastra Silalahi ya, lewat Pelari Culture. Jam 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Waduh, hujannya makin nih, makin deras ya teman Pro 2. Ya buat kalian yang mungkin lagi pada di jalan, hati-hati di jalan, utamanya keselamatan berkendara ya, karena pasti licin, jadi kalem aja, slow-slow aja ya teman Pro 2. Oke, kita masih update informasi. Kali ini ke informasi dari luar negeri teman Pro 2. Sumber informasi dikutip dari kompas.com, di mana pemerintah Indonesia terus mengupayakan seluruh jalur komunikasi internasional demi membebaskan warga negara Indonesia yang ditangkap oleh otoritas Israel dalam misi Global Summit Flotilla atau GSF 2.0. Kementerian Luar Negeri juga membuka komunikasi dengan negara-negara pihak ketiga yang memiliki hubungan atau akses langsung ke Israel. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan para relawan sebagai prioritas utama dan seluruh kanal diplomasi juga dikerahkan guna memastikan WNI yang ditangkap kembali ke tanah air dengan selamat. Kemenlu juga memantau kondisi dan keberadaan WNI serta menyiapkan langkah antisipatif yang diperlukan. Dan pemerintah juga menyiapkan dukungan medis jika diperlukan serta memastikan proses kepulangan WNI dapat dilakukan secepatnya dalam kondisi aman dan tanpa hambatan ya teman Pro 2. Jadi memang kemarin itu beberapa relawan kita tuh ditahan Israel, enggak tahu dah namanya relawan ya. Itu juga sulit sih, cuman respect buat para relawan yang mereka mengorbankan enggak cuma tenaga ya, jiwa raga sih dikorbankan ya. Kita doain semoga perjalanan pulangnya diplomasi berhasil sehingga bisa dipulangkan ke tanah air dengan selamat para relawan kita.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Indrawari melangitkanmu ya. Setelah ini kita akan bergabung teman Pro 2 ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti dan terima kasih. Tetaplah bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2, jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere,

0: Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib.
1: Itu
0: ya?
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lagi.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua.
0: Iya.
1: Kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Yeah. Kadang-kadang punya mama, aku cobain di meja, ih enak ya, manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya. Masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak mellow dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh, Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana
1: betul
0: rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vocal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut merah cik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Benar-benar. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum. Ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh loh. Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, iya, itu karena udah bisa jadi
1: bisa bikin
0: album
1: EP.
0: Ya
1: EP benar
0: ya. Wow.
1: Benar, makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi,
0: barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. Betul. Sebenarnya ya, ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.

0: itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Riz. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
0: banget
1: sebuah lagu ya. Iya
0: banget,
1: kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
0: iya,
1: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kan udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April, oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 atau 12 ya,
0: wow.
1: Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalah ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo, akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih, ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh nggak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Oh, jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya gue, lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau apa. Okay. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakini diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu.
0: Alright, benar-benar. Karena nggak semua orang itu sempurna ya kan. Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya, benar sih.
1: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atuh. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak cuma
0: cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu
0: dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagu yang jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yeritify itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, yuk Mel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak ya buat nyanyi.
1: Sibuk recording,
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapannya kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener-bener.
1: Kayak di part itu, jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single, tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa memang single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan lebih biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang itu gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya, Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Udah akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesiniin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, yaudah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya, aku baru ingat tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak. Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuma mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang. Kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati
0: bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games namanya
0: adalah Rapid. Rapid Question, sorry, Rakus. Namanya Rakus Rapid Question.
1: Oke.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Oke.
0: Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling berani.
1: Aries. Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama. Kita Aries. Aries geng kita.
1: Wow. Serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke. Okay. Alright.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow. Gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Alright. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour,
0: okay.
1: Lagi tour bosen, mm-hmm. Terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Okay. Udah wow. Gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi.
0: Bener.
1: Karena gue gak punya SIM.
0: Oke.
1: Okay. Buat bawa mobil Elf. Beda bener. Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang ini dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: kayak, itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh sih ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi waktu zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah nggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah nggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah nggak ada.
0: Oh, udah nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question, sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah gokil banget. Sesimpel itu ya?
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas. Sudah.
0: Bus, langsung nge-bus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung
0: nge-bus. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya, kayaknya.
0: Iya, bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Enggak pernah ngerti artis tuh apa, enggak pernah ngerti ada di TV. Enggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya apa kakaknya menikah, di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Nggak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu, oh begini acara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP, sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000 di bawah 100.000 dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul, benar.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright. Last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang. Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora.
0: Atau
1: nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus.
0: Yes.
1: Kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Jadi orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchingnya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat, dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible nggak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa project yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: ya lihat
0: nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Rekan-rekan, salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
0: kerjaan
1: kita nggak terbengkalai. Sekarang itu malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu
0: tersebut. Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming.

0: selalu ya. Dan amin. Pokoknya yang jelas teman Pro2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Melly Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Melly, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Melly di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro2, gue Ditama pamit dan Kak Melly juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, thank kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

0: Construct!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.

0: negara-negara besar yang pernah menjuarai Piala Dunia dan mungkin bisa mengulang sejarah seperti Maroko di 2022 lalu yang tidak dijagokan tapi akhirnya bisa masuk ke semifinal di tempat berdua. Dan untuk narasumber kita di hari ini untuk Gibol edisi malam ini ada Bang Rian Surya Putra MPD, pemerhati bahasa dan fans sepak bola. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bang Rian.
1: Ya, selamat malam Bang Andrian.
0: Iya, sehat Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kayaknya lagi senang ya Bang ya?
1: Alhamdulillah, senang. Ini bulan ceria khusus.
0: Bulan untuk ceria. Para kemarin Arsenal sudah mengamankan posisi sebagai juara Premier League Bang.
1: Oh, udah di spill-spill Arsenalnya ini top.
0: Karena lihat dari foto profilnya, sudah bisa dipastikan lagi bahagia berarti hari ini.
1: Allah, terima kasih.
0: Minggu depan gimana Bang? Untuk final Liga Champion, optimis kan?
1: Sebelum kah? Malam pekan ini, insya Allah hari Minggu potong tumpeng dulu, syukuran.
0: Udah syukuran duluan Bang ya?
1: Ada terakhir di Premier League sebelum menyambut final Liga Champion.
0: Betul, jadi memang reaksinya bisa dibilang apa ya? Ada harunya karena setelah puasa gelar 22 tahun kalah Premier League ya Bang ya?
1: Pemilik 22 tahun,
0: iya. Kalau di Liga Champion terakhir di final itu 20 tahun yang lalu ya Bang ya?
1: Betul ya.
0: Iya, jadi memang reaksi kalau lihat di Instagram, di sosial media itu banyak yang nangis, banyak yang luapan emosinya itu bisa dibilang meledak-ledak Bang. Kalau Bang kemarin gimana setelah tahu bahwa akhirnya
1: kita dua malam itu berarti begadang ya?
0: Dua malam pertama, begadang, oke. Okay.
1: Menentukan dengan jalannya sendiri, bertanding sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum besoknya adalah kita melihat bagaimana kota Manchester ini akhirnya sempat tersandung ya. Kita harus menantikan itu antara tersandung atau untuk memastikan gelar juara. Nah, ternyata biarkan untuk imbang ya kan. Nah, ini luar biasa. Jadi sejarah yang saya sebagai generasi milenial justru sudah nggak pernah lihat nih gimana dulu Liga Inggris itu tidak tayang di TV-TV lokal.
0: Betul. Jadi pas ketika momen ini datang Bang, setelah menjadi fan Arsenal udah berapa tahun Bang?
1: Wah, ini sejak tahun 96 ya, sejak tahun
0: 96.
1: Jadi waktu itu SD
0: okay.
1: Awal-awal SD masih kecil itu baru itu tahunnya Liga Champion.
0: Liga jadi Champion. Ada Liga Inggris. Oke.
1: Ending itu dua pekan sekali, itu pun malam ya kan, dini hari.
0: Betul.
1: Jadi ketika Arsenal baru tahun 2000-an dia disiarkan di TV lokal, di TV7, di SCTV, kemudian nah itu luar biasa kita, alhamdulillah di Bengkulu kemudian geliatnya juga luar biasa, ada fans clubnya dan seterusnya. Kelihatan.
0: Kalau ada kata-kata dari fans-fans dari klub lainnya Bang yang bilang bahwa Arsenal bisa dapat posisi sekarang karena memang performa klub-klub lain yang memang sedang tidak baik-baik saja dan juga menang karena banyaknya bola mati yang akhirnya membawa ini, itu gimana Bang? Ada komentar gak Bang? Kan banyak tuh Bang kalau kita lihat di sosial media tuh.
1: Yang jelas adalah bukti sebuah kesabaran indah di akhirnya itu terasa sekali di para fans Arsenal.
0: Okay.
1: Dari pelajaran hidup kita tidak lagi melihat ocehan dari luar karena kan sekarang bahagia, tidak ada cerita yang
0: jangan hancurkan kebahagiaannya dulu ya Bang ya. Semoga kebahagiaannya bisa sampai akhir bulan ini ya Bang ya, nanti kita lihat lagi kondisinya.
1: Amin Andrian, terima kasih.
0: Nah, kita bergeser ke Piala Dunia dulu nih Bang. Jadi Piala Dunia kan kick off-nya kalau nggak salah 11 Juni ya Bang ya?
1: 11 Juni sampai dengan bulan Juli kita.
0: Juli, betul. Jadi ada perubahan format di Piala Dunia tahun ini Bang. Yang mana yang biasanya itu 32 tim yang masuk, tapi sekarang diperbesar menjadi 48 tim. Dan ini juga bisa, kalau kata Presiden FIFA sih, biar itu lebih inklusif katanya. Biar tim-tim yang berkembang juga punya kesempatan untuk bertanding di Liga, di final Piala Dunia. Di tempat yang paling, salah satu tempat paling elit di sepak bola Bang. Kalau Bang Rian sendiri melihat gimana Bang? Apakah ini memang kesempatan yang bagus untuk tim-tim yang memang sedang merakit ke puncak? Atau ada yang bilang juga kalau format sekarang ini malah memberikan kesan elit seperti biasanya itu agak berkurang Bang?
1: Ya, jadi sebuah kebijakan tentu ada dua sisi yang bisa dilihat ya. Secara positif seperti yang Mbak Andrian katakan tadi benar, bahwa ada kesempatan tim-tim yang sebelumnya terbatas, tidak sampai 48 tim untuk bisa mengikuti Piala Dunia, artinya ada keterbatasan. Tapi sekarang baru tahun ini ya dibuka kesempatan sampai dengan 48 tim. Dari sisi pemain sebenarnya yang banyak juga di komentar ya, para kritikus yang mengatakan bahwa ini mengeksploitasi pemain
0: karena gitu. Pertandingan jadi lebih banyak ya Bang ya.
1: Liga Eropa saja, Liga Champion baru selesai 30 menit.
0: Betul.
1: Hanya punya waktu istirahat enggak lama.
0: Betul.
1: Udah bulan langsung tampil di negara masing-masing. Tetap melihat dari sisi positif betul ada, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ada sisi negatifnya. Tapi di luar itu semua, ini pesta 4 tahun sekali yang memang dinanti-nanti oleh seluruh penduduk bumi ini.
0: Setuju.
1: Untuk menyaksikan dunia gitu.
0: Jadi kalau dilihat Bang, apakah dengan perubahan format ini, kalau menurut Bang Rian, ini bisa menambah kualitas turnamen ya, atau malah bakal menurun Bang? Karena ya banyak tim-tim atau negara-negara debutan juga seperti Cape Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan yang mungkin juga ya menurunkan kalau bagi sebagian orang kualitasnya Bang, karena ya tidak elit-elit lagi katanya Bang.
1: Ya, jadi karena sekarang tema kita ini memang tim kuda hitam, memang saatnya untuk kita diskusikan, kita bahas, dan pembuktiannya ya di tahun ini untuk melihat itu semua. Semua pendapat bisa jadi silakan semua orang berpendapat, tapi yang jelas sekarang sudah pasti tidak bisa berubah lagi formatnya, dan inilah kesempatan para tim-tim yang selama ini belum pernah tampil untuk unjuk gigi.
0: Betul. Nah, itu dan dengan bertambahnya jadi 48 negara ya Bang ya, jadi grupnya juga jadi lebih banyak dan babak gugurnya juga makin panjang seperti yang Bang bilang tadi. Kalau nggak salah kalau di tahun-tahun sebelumnya itu cuma 60-an pertandingan, di tahun ini karena jadi 48 itu bisa 100 lebih Bang ya. Dan itu juga negara besar itu mungkin bisa awal tumbangnya lebih besar atau gimana Bang? Karena seperti tadi dimention bahwa Liga Champion aja berakhirnya nanti di 30 Mei. Tapi mereka sudah harus ngegas lagi di 11 Juni nanti Bang. Sementara mungkin tim underdog yang ya mungkin karena underdog ya Bang, ekspektasi orang-orang gak terlalu besar kepada mereka itu bisa tanpa beban mungkin justru bisa lebih awet bensinnya dan mengamankan posisi tertinggi mereka di Piala Dunia kali ini.
1: Ya kita tahu bahwa sebelum masuk Piala Dunia saja sebenarnya sudah banyak para pemain yang terpaksa untuk menunda untuk tampil di Piala Dunia.
0: Betul.
1: Pemain itu sebelum kembali ke negaranya, mereka sudah berjibaku di klubnya masing-masing dan tentu kisah-kisah tersendiri di balik kemenangan, tentu ada yang cedera. Itu membuat semua menjadi catatan khusus ya. Kita bisa lihat bahwa di misal di Brazil ada pemain seperti Rodrigo ya, itu pemain Real Madrid, itu enggak bisa tampil ya, enggak bisa tampil. Kemudian mungkin di Jepang sendiri ada Mitoma itu juga agak ya masih diragukan ya, karena semuanya dalam kondisi tidak siap. Gnabry di Bayern Munich untuk Jerman kemungkinan cedera dan belum tentu bisa bermain. Nah ini menjadi catatan sebenarnya bahwa memang di acara-acara perhelatan besar tentu saja ada ceritanya, dan salah satu cerita yang menarik adalah bintang-bintang tidak semuanya bisa terlibat. Tapi di luar itu semua tadi, cerita Piala Dunia yang hanya 4 tahun sekali itu akan membuat cerita baru yang akan membuat cerita dan manis yang lainnya tentu saja.
0: Iya, oke. Kalau dari sekian banyak negara yang lolos, Bang, ada nggak satu atau dua negara yang ketika lihat namanya di daftar grup saat ini ya, Bang? Ini bisa langsung mikir, ini negara kayaknya walaupun underdog bisa jauh lah untuk tahun ini.
1: Betul. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya Piala Dunia berlangsung ya, yang terbaru Mas Andrian sudah bilang menyebutkan nama Maroko.
0: Maroko
1: ketika
0: ya.
1: Ketika di 2022.
0: Itu heboh kemarin ya, Bang ya.
1: Saya rasa tentu kekuatannya juga tidak banyak berubah ya. Pemain-pemain itu masih sama ya, tidak banyak perubahan. Jadi kalau kemarin 2022 mereka di peringkat 4, nampaknya menjadi apa yang di kita akan melihat kejutan ini untuk di Maroko ya. Karena belum banyak perubahan sebenarnya dari Piala Dunia 2022 ya. Tapi kita mungkin di apa Asia ya. Di Asia kita ada yang superior ini Jepang.
0: Jepang ya.
1: Tapi kita orang Indonesia sendiri kalau lawan Jepang itu oh ini udah insan gitu ya. Jadi dari sebagai orang Asia barangkali juga bisa mengatakan Jepang salah satu kekuatan yang mungkin bisa diperhitungkan karena jejak sejarahnya di Korea Selatan kemarin ketika Piala Dunia Korsel Jepang itu juga Jepang nilai dan ingat mimpi-mimpi Jepang dengan film Kapten Tsubasa itu terus mewarnai negara itu.
0: Itu yang menghidupkan minat sepak bola Jepang hingga saat ini ya Bang. Dan minat sepak bola banyak anak-anak Indonesia juga tentunya. Nah dan
1: regenerasi berjalan, tapi mereka tetap menghormati pemain-pemain senior untuk terus menjaga aura kekuatan Jepang supaya generasi ini tidak putus ya, sehingga mereka ini tetap bisa diperhitungkan untuk merangkai cerita indah di Piala Dunia tahun ini.
0: Dan nanti Indonesia di Piala di satu grup lagi dengan Jepang ya Bang ya?
1: Betul sekali, ini menarik.
0: Peringkat satu Asia dan kita ketemu lagi nanti. Itu gimana Bang?
1: Ya, tentu di Piala Dunia itu selalu akan ada kejutan-kejutan. Jadi apapun yang terjadi, ini bukan karena kita orang Asia ya. Tapi memang punya kekuatan yang luar biasa yang akan siap meledak. Jadi Jepang tetap bisa diperhitungkan sebagai unggulan juga, walaupun secara umum lewat prestasi di Piala Dunia mungkin bisa juga dikatakan kuda hitam, tapi Jepang tetap kuda hitam yang mengkilat ya.
0: Kuda hitamnya beda ya, Bang. Kulitnya mengkilat. Kalau di tim lain selain Maroko atau Jepang, adakah tim-tim lain juga yang sebenarnya underdog, Bang, tapi dilihat kayaknya bisa nih di kali ini jauh nih. Bisa di perempat final mungkin, atau mungkin semifinal seperti Maroko tahun sebelumnya, Bang?
1: Ya, ada satu juga yang menarik itu kita tidak bisa lupa dengan nama Turki.
0: Oh, Turki, nah, oke.
1: Okay. Tengah-tengah ya, kalau negara itu di Asia
0: ada, di Eropa ada, betul.
1: Jadi negara ini unik sebenarnya, negara ini. Dan tahun 2002 ketika perhelatan di Korea Selatan juga Turki memberikan cerita menarik ya kan, karena dia berhenti di peringkat 3. Jadi menurut saya dengan Turki yang kembali tetap hadir di Piala Dunia ini, dengan membawa sejarah bahwa Turki ini dulu juga sebagai negara kuat ya, negara kekhalifahan Islam ya,
0: luar biasa. Betul.
1: Menguasai dunia, jadi saya rasa Turki juga mempunyai kredit tersendiri untuk kita saksikan setiap pertandingannya di Piala Dunia tahun ini.
0: Iya, jadi Turki. Kalau Norway gimana Bang? Ada Haaland dan Odegaard juga di Norway?
1: Norwegia, ya betul. Apalagi kita tahu, dua ikon Liga Inggris.
0: Betul.
1: Ada Erling Haaland yang kemarin sempat membuat Asa City, membuat imbang
0: hampir kalah satu. Betul.
1: Jadi, walaupun tidak bisa memindahkan posisi Arsenal. Tapi tim dengan kaptennya ya Arsenal.
0: Iya.
1: Itu mereka akan membawa spirit masing-masing ke negaranya dan persaingan di klub di untuk negara pasti akan berbeda, tidak akan terbawa karena mereka personal. Betul, ini akan menjadi catatan tersendiri karena semuanya bintang. Maka kalau Norwegia disebut underdog, hampir mungkin nggak lagi underdog sebenarnya Norwegia kalau dilihat dari
0: kalau dilihat komposisi pemain ini, gitu Bang.
1: Sinar baru ya, sinar baru di Eropa.
0: Cahaya baru ya. Di Jepang.
1: Betul. Ini justru kalau walaupun disebut underdog terkait dengan sejarah ya, tapi posisi pemain ini bisa dikatakan tim yang termasuk tim besar gitu ya sekarang.
0: Apakah drama-drama ruang ganti yang beberapa waktu terakhir ya Bang, itu meliputi grup-grup besar seperti Madrid yang harmonisasi antara pemain dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh juga Bang dengan harmonisasi antar tim nasional di Piala Dunia ini?
1: Ya kita bisa lihat ini kalau cerita tentang klub ya, dibawa kaitannya dengan negara, Spanyol ini luar biasa. Spanyol itu punya Madrid dan Barcelona untuk tim di Tapi kualitas timnas mereka tidak pernah turun.
0: Betul,
1: justru
0: betul.
1: Itu kualitas pemain Spanyol ikut meningkat. Ya. Sehingga mereka terlihat sekali. Walaupun di klub ada persaingan berat antar dua klub besar, tapi di negara spirit mereka luar biasa. Kalau tadi lebih kepada internal, ini menarik juga. Kejadian internal itu misalnya terjadi di Madrid, sebenarnya bukan pemain Spanyol.
0: Betul.
1: Tapi didukung oleh supporter Barcelona untuk tetap di Madrid, tapi di lain sisi supporter Madrid pengen Mbappe keluar, itu semua tapi tidak berpengaruh kepada pemain timnas Spanyol, justru dari timnas Prancis. Maka dari itu ini intrik-intrik di tim sepertinya tidak berpengaruh besar, karena sejarahnya Spanyol sudah membuktikan mereka negara kuat walaupun ada persaingan besar di klub-klubnya.
0: Walaupun di Piala Dunia terakhir ada Spanyol harus takluk di perempat final oleh Maroko ya, Bang ya.
1: Betul ya. Karena memang roda harus berputar ya. Karena kalau Piala Dunia kita lihat ada yang hegemoni kuat di salah satu klub sepertinya juga kurang menarik.
0: Karena betul.
1: Negara. Walaupun memang akan ada negara yang sudah lebih banyak menguasai Piala Dunia ya, memenangi Piala.
0: Kalau sentimental pribadi Bang, timnas favorit untuk Piala Dunia tahun ini siapa Bang?
1: Wah ya, timnas pribadi ini memang agak ini ya, terpaksa nggak bisa ngomong kuda hitam ini.
0: Nggak bisa ngomong kuda hitam ini Bang, ini yang memang dari hati Bang.
1: Ini harus pilih yang, sebenarnya saya secara pribadi karena kalau klub itu Arsenal, maka dulu Mas Arsene Wenger itu ada fans connection. Jadi keturunannya itu selalu Arsenal, Prancis gitu ya. Jadi sekali pemain Prancis di Arsenal, maka antara klub dan negaranya sinkron itu.
0: Sinkron.
1: Akhirnya klubnya Arsenal, negaranya Prancis ya. Walaupun tapi sekarang banyak ya, masih ada Saliba.
0: Betul. Kemarin juga mengantarkan ya Bang ya Arsenal ke Premier League.
1: Kalau boleh balik bertanya, Andrian sendiri dukung yang mana ini terkait kuda hitam maupun yang tim sendiri secara sentimental?
0: Kalau sentimental, kalau kuda hitam, saya Jepang sih Bang.
1: Wah, tetap ya, kita Asia ya.
0: Sama Bang, Asia. Dan kalau memang kayaknya yang paling kuat, secara di atas kertas ya Bang ya, di peringkat FIFA dan juga komposisi pemain, ya sama kita Bang, Prancis juga Bang.
1: Makanya kawan-kawan dari Bruno kami foto selalu pakai timnas Prancis. Di player timnas Prancis semua, saya ganti. Jadi saya cuma ganti yang netral warna putih.
0: Konspirasi itu Bang. Manifestasi, siapa tahu nanti ke final ya Bang. Optimis kita emang ya?
1: Timnas Prancis semua Bang, kostum jersey-nya.
0: ketahuan Pro 2. Nah kalau mungkin untuk terakhir kali Bang, pesan-pesan untuk Piala Dunia kali ini dan juga harapan mungkin Bang untuk Timnas Indonesia, bagaimana ke depannya Bang?
1: Baik, yang pertama kita cerita Timnas Indonesia. Indonesia masyarakatnya sendiri tidak pernah melupakan cita-cita besar bahwa kita adalah negara besar yang juga bercita-cita ingin masuk ke Piala Dunia. Cita-cita itu tetap. Maka insya Allah apapun yang terjadi di timnas tetap kita dukung.
0: Betul.
1: Gitu, ya. Khusus untuk Piala Dunia 2026 ini, saya secara pribadi melihat konflik ya sekarang di mana-mana ya. Amerika sekarang jadi tuan rumah. Semoga melalui Piala Dunia ini ketegangan itu mereda, bahkan kalau bisa hilang. Karena sepak bola tidak hanya sekedar olahraga, tapi pengaruhnya bisa melebihi sekat-sekat batasan-batasan kepentingan ya. Apalagi hanya sekedar politik. Semoga dengan Piala Dunia ini kabar gembira itu bukan cuma sekedar hobi, tapi juga mempengaruhi kedamaian untuk tidak cuma di masa tim-tim di Piala Dunia, tapi juga untuk seluruh dunia karena namanya Piala Dunia. Semoga pengaruhnya memberikan dampak yang luar biasa untuk dunia kita saat ini.
0: Siap. Terima kasih Bang Rian sudah berbagi waktu bersama Pro 2 malam ini Bang.
1: Ya Adrian, luar biasa memang cerita tentang dunia ini.
0: Iya, nanti kalau ada kesempatan lagi kita sharing-sharing lagi ya Bang ya.
1: Siap, terima kasih Adrian.
0: Iya, selalu melanjutkan aktivitas Bang. Semoga minggu depan kabar baik dapat didengar lagi Bang.
1: Luar biasa.
0: Ya, selamat malam Bang. Terima kasih banyak.
1: Oke, selamat malam Pro 2 teman-teman sekalian.
0: Iya, teman Pro 2 itu tadi Bang Rian Surya Putra, pemerhati bahasa dan fans sepak bola, sudah sharing-sharing ke kita tentang Piala Dunia tahun ini. Teman Pro 2, kalau kamu sendiri adakah tim kuda hitam yang menjadi favorit kamu, yang kamu kira mungkin setidaknya di semifinal bisa masuk teman Pro 2 seperti Maroko di Piala Dunia 2022 ya. Jadi memang kita nantikan kejutan-kejutan, drama-drama Piala Dunia tahun ini. Karena sebentar lagi juga di 11 Juni kita akan saksikan siapakah yang akan menampilkan performa terbaiknya, siapakah tim yang bawa kejutan, dan apa nilai-nilai. Dan juga karena biasanya di pertandingan sepak bola atau olahraga apapun itu pasti ada nilai-nilai yang bisa kita petik untuk dijadikan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari teman Pro 2 ya. Terima kasih sekali lagi teman Pro 2 yang udah bergabung bersama di malam hari ini. Kita nantikan Gibol edisi selanjutnya dan tetap di Pro 2 karena kami masih menemani kamu dengan banyak program-program seru lainnya di malam hari ini. Di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih bersama Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, kita masih dijaga malam bersama Andrian di malam hari ini, teman Pro 2. Dan kalau kamu mendengarkan lagu favorit kamu, ini saatnya kamu kasih tahu kita lagu apa ingin kamu dengarkan, teman Pro 2, di 08 11 73 22 330. Boleh lagu Indonesia, mancanegara, lagu apapun yang kamu suka, tapi jangan yang terlalu lama rilisnya, teman Pro 2 ya. Kita lagu-lagu baru-baru dulu untuk malam hari ini, jadi langsung aja kasih tahu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Kamu masih di Pro 2, RR Bengkulu, teman Pro 2 masih bareng Andrian di malam hari ini. Di hari ini kita sudah di pukul 21.43 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Yang mau request boleh langsung kasih tahu ya. Boleh kasih tahu lagu apa yang ingin kamu dengarkan, dan kalau bisa alasan kenapa kamu memilih lagu itu untuk kamu dengarkan di malam hari ini, teman Pro 2. Kalau mau kirim lagu untuk seseorang juga boleh banget, teman Pro 2. Kamu bisa kasih tahu langsung di 08 11 7322 330. Dari Mahal Ini dengan Sisa Rasa, kita ke Olivia Rodrigo, driver license, yang akan segera menyapa ruang dengar kamu malam ini.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2, 105,1.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

cerah jiwa. 10.000 rupiah membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya.
1: Hehe, iya nih dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: us.
1: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pada kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini Jumat 22 Mei 2026 sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 yang hari ini masih kerja, masih beraktivitas lainnya ya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Produser, teman terbaik.

105.2 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih kamu informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini ya, yang diupdate dari websitenya bmkg.go.id. Untuk di Bengkulu Selatan, ini kabut teman Pro 2 dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Rejang Lebong kabut dengan suhu 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Bengkulu Utara berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kaur kabut dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Seluma udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Muko-muko hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lebong hujan ringan dengan suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kepahiang hujan ringan dengan suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Bengkulu udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Terakhir di Kota Bengkulu sendiri 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Cerah ya teman Pro 2. Ya, intinya hujan gak hujan hari ini, kamu jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan ya. Dan perlu juga dicek-cek untuk informasi perakiran cuacanya, bisa lihat di websitenya bmkg.go.id ya. Tapi walaupun hujan atau panas hari ini, ya tetap jangan lupa kalau panas pakai jaket ya, pakai sunscreen, terus pakai sepatu ya, pakai alat pelindung diri lah supaya tidak terkena panasnya sinar matahari. Tapi kalau kalian mataharinya itu jam 9 itu bagus ya untuk vitamin ya teman Pro 2. So informasi ini bisa kamu akses melalui websitenya bmkg.go.id.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.